inshuti ni Yesu ni wundinda amakuba ni wundinda izinkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni wuncanira izuba mu mwijima abanzi bashaka ko muma.